0: Mẹ tự lợn nói lắc tôi đây. Ini apa ini kok?
1: Diri bi,
0: tak kini kemai. Motor kamu sudah dimu, sam kamu kau. Oh,